قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh 6 hari bulan 7 2026 yang bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Gonti Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaj.my atau mahu turun aplikasi Radio Garden, One Sound Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio An-Nur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Untuk Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Isa Anis bin Asmail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kenapa Hati Menjadi Keras. Selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama. Kemudian kita akan terus dengan slot motivasi yang leras kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamru Zaman, Kaunselor Berdaftar, yang bertajuk Senyum Yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan tasbih ibadah daripada Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Taharah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
6: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam termasuk dalam Perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
7: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
8: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
9: Waalaikumsalam Faiz. Bahasa Arab eh? Ada. Dengarlah Radio An-Nur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan setiap hari Rabu jam 6 petang dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
8: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
10: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
11: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
12: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Assalamualaikum, bersama saya J. Hafiz, Berita Pagi, Radio Anur, Majlis Agama Islam, Negeri Johor. Johor Bahru, polis sedang mengesan suspek yang terlibat dalam kejadian seorang lelaki dipukul oleh dua individu di sebuah stesen bas di Johor Bahru selepas rakaman kejadian tular di media sosial. Kes disiasat mengikut Seksyen 160 Kanun Kesiasaan manakala polis meminta orang ramai tidak menyebarkan video tersebut dan menyalurkan maklumat kepada IPD Johor Bahru Selatan bagi membantu siasatan. Polis masih menyiasat punca kejadian dan meminta orang ramai tidak menyebarkan video tersebut serta menyalurkan sebarang maklumat kepada hotline IPD Johor Bahru Selatan di talian 07-2182-323 bagi membantu siasatan. Johor Bahru, polis mengesahkan kejadian tular melibatkan seorang pemandu Pro 2 Myvi yang berbaring di atas jalan selepas kemalangan di Jalan Lingkaran Dalam, Johor Bahru. Kemalangan itu tidak mengakibatkan kecederaan dan kes kini disiasat kerana gagal mengawal kenderaan. Manakala orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Ulu Tiram, sebuah kedai pembekal kayu dan perabot di Jalan Sungai Tiram, Batu 14 Ulu Tiram terbakar dalam kejadian pagi semalam. Operasi memadam kebakaran melibatkan pasukan bomba sukarela Ulu Tiram bersama BBP Johor Jaya dan BBP Terbrau Jaya berjaya ditamatkan pada 12:30 hari. Tiada maklumat mengenai punca kebakaran dan jumlah kerugian setakat ini, siasatan lanjut sedang dijalankan. Sekian berita pagi yang disunting oleh Nur Azwana Sabtu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halo Tok Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Isa Anis bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Kenapa Hati Menjadi Keras.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mudah-mudahan pada hari yang mulia lagi penuh barakah ini kita berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Yang mana ada sebahagian kita yang mungkin sedang memandu itu, maka berhati-hati ketika memandu. Yang mana dalam perjalanan itu mudah-mudahan dalam pemusafiran, mudah-mudahan sampai, selamat sampai ke destinasinya. Yang mana berada di rumah, di kedai, di hospital, di premis-premis dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam ruang yang singkat ini, suka untuk saya kongsikan kepada sidang pendengar sekalian mengenai tentang sifat hati manusia yang sangat keras. Ini berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, pada zaman ini. Kadang-kadang kita jumpa orang yang hatinya terlalu lembut, mudah untuk bertoleransi dengan orang. Ada sebahagian jenis manusia yang kita melihat hati mereka sangat keras. Bila ditegur, tak mahu nak terima. Bila dinasihatkan, tak mahu nak mendengar. Kadang-kadang kita pun tidak faham apa sebenarnya yang menghalang hati mereka daripada menerima kebenaran, daripada menerima nasihat, daripada menerima teguran. Itu semua mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dengan sidang pendengar pada hari ini. Hati ini sebenarnya, kalau kita operate dada kita tu, kita cari kat mana bahagian hati tu, mungkin kita akan jumpa hati dari sudut fizikal. Yang mana keadaannya mungkin lembut. Biasalah kalau tuan-tuan semua masak, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati ayam, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati lembu yang kita masak. Itu hati dalam bentuk fizikal. Tetapi hati yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang selalu disebutkan dalam hadis Nabi itu, adalah dimaknakan dalam bahasa Arabnya qalbun. Walaupun qalbun itu dari segi terjemahannya merujuk kepada jantung, tetapi dari segi terjemahannya dalam bahasa kita dan kebanyakan para ulama kita pakai adalah merujuk kepada hati yang dipunyai oleh rohani kita. Itu hati itu merujuk kepada rohani kita yang dimiliki oleh rohani kita, bukanlah fizikal hati yang ada di dalam tubuh badan kita. Dan hati itu, sebahagian manusia ada yang hatinya keras. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam satu sebahagian potongan daripada ayat Al-Quran yang kita jumpa di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ. Kemudian, hati kamu itu akan menjadi keras selepas daripada peristiwa itu, seperti keadaannya seketul batu, ataupun keadaan hati itu lebih keras daripada batu tersebut. Maknanya Allah SWT dalam ayat ini, ahli tafsir sebut, Allah SWT menggambarkan kerasnya hati seseorang itu sebagaimana pernah berlaku satu ketika dahulu peristiwa Bani Israel. Yang mana sebelum peristiwa ini, Allah SWT gambarkan mengenai dalam masyarakat Bani Israel, Yahudi Bani Israel ketika dahulu ada seorang yang dibunuh. Dan tidak tahu siapa yang membunuh orang itu. Jadi masing-masing si Fulan menuduh orang ini yang membunuh, si B, Fulan ini membunuh orang lain yang membunuh. Masing-masing tuduh membunuh. Siapakah yang membunuh lelaki ini? Tak tahu siapa pembunuhnya. Lalu mereka pun merujuk kepada Nabi Musa AS ketika itu. Ini peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nama Al-Baqarah itu sendiri mengisahkan akan lembu betina yang ada dalam peristiwa ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada mereka, iaitu Bani Israel, supaya cari seekor lembu betina, lalu sembelihlah ia, kemudian pukulkan sebahagian daripada lembu itu pada mayat ataupun orang yang mati tersebut. Kemudian mereka pun meminta kepada Nabi Musa supaya tunjukkan kepada mereka akan bagaimanakah sifat dan ciri-cirinya. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tu. Cerita tentang warnanya kuning tua, keadaannya tidaklah usia lembu tersebut tidaklah terlalu tua, tidaklah terlalu muda, belum pernah digunakan lagi untuk bekerja, untuk bajak, tidak cacat lembu tersebut, tidak ada belang, tidak ada tumpuk. Launuha tasurun nazirin, sedap mata memandang, sedap dilihat oleh pandangan mata. Lalu kemudian mereka jumpa lembu tersebut, lalu mereka menyembelihnya dan kemudian mereka pukulkan lembu tersebut pada orang yang mati. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, lembu tersebut bangun dan memberitahu siapa pembunuhnya. Walaupun Allah SWT beri jalan penyelesaian kepada Bani Israel dan Allah tunjukkan kekuasaan Allah pada mereka, tetapi selepas daripada peristiwa itu, hati mereka tetap juga menjadi hati orang-orang yang keras. Nah, itu yang Allah sebut, summa qasat qulubukum. Hati mereka makin bertambah keras seperti seketul batu ataupun lebih keras lagi daripada itu. Jadi inilah gambaran Allah SWT perihal mengenai hati orang-orang yang keras. Dan faktornya banyak. Yang pertama, salah satu daripada faktornya adalah faktor seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faktor kenapa, kalau kita tanya, kenapa hati kita boleh keras? Salah satu daripada yang utamanya adalah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang dalam satu hari kita daripada pagi sampai ke malam, celik mata kita daripada pagi sampailah tutup mata kita tidur pada waktu malam. Berapa kali agaknya, berapa minit agaknya, berapakah ruang waktu yang kita peruntukkan untuk kita mengingati Allah SWT, untuk kita berzikir kepada Allah SWT? Kadang-kadang mungkin ada sedikit, kadang-kadang mungkin tak ada. Hatta orang yang solat 5 kali setiap hari pun belum tentu mereka hadir hatinya di dalam solat untuk mengingat kepada Allah dan untuk zikrullah, belum tentu lagi. Sebab itu, hati ini, zikrullah ini, mengingati diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu pendekatan untuk dekatkan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diri kita, hati kita hidup, selalu zikir pada Allah, selalu ingat pada Allah, selalu ingat akan kematian, selalu ingat akan hari pembalasan, maka dia akan jadi lembut dan tidak akan keras seperti mana golongan Bani Israel. Sebab itu dalam satu hari itu, kita tengok kadang-kadang kita memperuntukkan waktu untuk kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita meruntukkan waktu untuk duduk, lepak-lepak, berbual dengan member-member kita, untuk BFF kita dan sebagainya. Sanggup kita spend masa 2-3 jam duduk berbual-bual dengan kawan-kawan kita, tak ada masalah. Tetapi hanya untuk spend time, hanya untuk luangkan masa untuk Allah Subhanahu Taala, ingat Allah, walaupun di dalam sembahyang kita sangat-sangat berat. Kadang-kadang orang yang lepas sembahyang terus bangun, terus tinggalkan tempat sembahyang dia, langsung dalam sembahyang pun kadang-kadang tak dapat mengingati Allah, dan lepas sembahyang pun tak nak luangkan 5 minit untuk bermonolog dengan diri sendiri, untuk mengaku kesalahan, untuk sebut kekurangan di depan Allah, untuk berdoa selepas daripada sembahyang, untuk mengaku sikap ketelanjuran kita dalam satu hari, berapa banyak kesalahan kita yang kita buat di depan Allah SWT. 5 minit untuk peruntukkan, untuk doa, untuk zikir, untuk bermuhasabah selepas waktu solat, itu pun waktu kita berkira-kira dengan Allah SWT. Tetapi untuk kawan-kawan, tetapi untuk member, tetapi untuk berwhatsapp, tetapi untuk berchatting dan sebagainya, nya kita tak ada masalah pula. Itu sebahagian daripada kegagalan kita yang dinamakan manusia inilah yang hidup di atas muka bumi Allah ini. Selain daripada itu, suka untuk saya berkongsi satu hadis daripada Ibnu Umar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuksirul kalam bighairi zikrillah fa inna kasratal kalami bighairi zikrillahi qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'ada an-nasi minallahi al-qalbul qasi. Ini satu hadis riwayat At-Tirmizi, yang mana Nabi SAW menyebutkan satu hadis yang mana maknanya, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan kamu di atas dunia ini melainkan yang mana yang boleh mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jangan cakap benda yang sia-sia, jangan cakap benda yang kotor, jangan cakap benda yang lara, yang tak ada apa-apa tujuan, melainkan hanya yang boleh membawakan kita mengingatkan kepada Allah. Sesungguhnya banyak bercakap benda yang sia-sia ataupun yang tidak membawa kamu ingat kepada Allah itu akan menyebabkan hati ini menjadi keras. Nah, itu pesan Nabi SAW. Dan sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya sejauh-jauh manusia itu daripada Allah adalah mereka yang hati mereka keras. Nah, jadi yang Allah, yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis ini, maksud yang banyak cakap ini adalah orang yang banyak sia-sia percakapannya. Cakap benda-benda yang tak faedah, cakap benda-benda yang lara, cakap benda-benda yang tak bawa kita kepada Allah SWT. Termasuk lagi cakap, ditambah lagi dengan dusta, ditambah lagi gurau-gurau yang menipu. Dan juga hari ini manusia bila bercakap banyak ketawanya. Ini adalah beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dalam ruang yang pendek ini bersama dengan tuan-tuan sidang pendengar sekalian. Dan mudah-mudahan dua faktor ini dapat kita jauhkan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan hati kita yang mungkin sekarang ini tengah keras, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita tengah turun. Bila iman kita tengah turun, hati kita sangat keras, hati kita gagal dan mudah untuk menerima hasutan daripada syaitan, gagal untuk membantu ke arah yang baik, maka takut-takut kita terjerumus pada orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan zalim terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu daripada saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Izzat Hanis bin Asmail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia, Kenapa Hati Menjadi Keras. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba, belum tentu mampu berpatah balik. dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat, bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio ANU.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio ANUR, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
7: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio ANUR di TikTok, Instagram dan Facebook Radio ANUR. Cahaya inspirasimu.
8: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-2282-929. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
9: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
10: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
11: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
12: Radio ANUR, sentiasa bersama Palestine.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Kisah tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepimpinan yang adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama dalam kepimpinan yang adil dan penyayang. Beliau menunjukkan kebijaksanaan, keteladanan dan keadilan bagi memimpin umat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menekankan pentingnya berbuat baik terhadap sesama Muslim, memperjuangkan keadilan dan menjaga hubungan yang harmonis dengan umat yang lain. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jeff Hafiz kat sini teman-teman anda pagi-pagi ni. Di mana? Di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Baiklah, hari ini hari Isnin, awal minggu, permulaan untuk minggu yang akan berlangsung nanti. Aduh, lost pula perkataan. Okay. Tapi hari ini hari Isnin, 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Dan hari ini seperti yang kita tahu, hari ini hari pertama bekerja kan dalam minggu ni. Janganlah malas-malas kan. Yang dah masuk kerja tu kena rajin-rajin sikit. Kalau yang mengantuk tu, pergilah basuh muka dulu kan. Basuh muka dulu, bangun ke buat senaman sedikit kan. Bagi regan-regan sikit otot, barulah sambung kerja kan. Jangan stres-stres, jangan malas-malas kan. Hari ini hari pertama, kita nak mood ceria je. Jadi kalau nak ceria tu, buat apa? Dengarkanlah Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Saya belanja beberapa lagu yang ada dekat playlist saya. Stay tune dengan Radio An-Nur.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Yo. Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
2: Kau.
1: Ya Rahim.
2: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: Anak.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti segmen Luaskan Jangkauanmu bersama Dapur Kuih Mama Intan yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusof bin Mahmud, Unit Penguatkuasaan dan Pemantauan, Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton segmen Luaskan Jangkauanmu yang dibawakan oleh Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kita akan ikuti wawancara bersama dengan personaliti yang kita bawakan. Ya, itu yang pertama adalah Tuan Haji Muhammad Taufik bin Datuk Haji Syamsuddin. Assalamualaikum Tuan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beliau merupakan Ketua Pengarah di Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan juga syarikat cottage halal di Johor. Yang kita bawakan adalah Dapur Mama Intan yang diwakili oleh Puan Intan Syafiqah binti Rahmat. Assalamualaikum Puan.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beliau adalah pengurus di syarikat tersebut serta diiringi oleh ibu bapa beliau iaitu Encik Rahmat bin Johari. Assalamualaikum Tuan.
6: Waalaikumsalam.
3: Dan juga ibu beliau adalah Puan Mariah binti Nasir. Assalamualaikum Puan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi itulah sekeluarga yang bersama dengan kita dalam wawancara ini. Kita mulakan dengan soalan pertamalah kepada Tuan Haji Muhammad Taufik. Tuan, apa inisiatif yang mungkin Jabatan Agama ataupun JAKIM sediakan bagi perniagaan kecil yang mungkin sesuai bagi apa skim cottage halal ni supaya mereka ni lebih teruja atau lebih galak untuk mohon? Silakan Tuan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator, tetamu kita daripada syarikat Dapur Mama Intan. Terima kasih banyak kepada Tuan Umar yang sudi menerima kunjungan kami daripada Radio An-Nur dan juga daripada Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Johor. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat ke udara dalam Radio An-Nur dan kali ini kita bersama dengan salah satu usahawan kutis yang telah berjaya mendapatkan perizinan halal Malaysia. Jadi untuk makluman sidang penonton, kutis ni adalah merupakan salah satu industri yang dilaksanakan di rumah-rumah ataupun di kediaman. Yang sebelum ini, JAKIM dan juga Majlis Islam Negeri Johor, kita tidak membuka ruang kepada usahawan kutis ni untuk memohon perizinan halal Malaysia. Tetapi realiti yang berlaku bahawa usahawan-usahawan kutis yang dimiliki oleh Bumi Putera Muslim ni adalah bilangannya adalah cukup banyak. Jadi JAKIM dan juga Majlis Islam Negeri Johor mencari ikhtiar macam mana kita sebagai agensi agama ni nak bantu usahawan-usahawan Bumi Putera Muslim supaya dengan adanya perizinan halal itu dapat membantu mereka mengembangkan produk ke peringkat yang lebih besar, lebih tinggi lagi. Jadi antara kekangan yang ada dalam usahawan cottage ni adalah perniagaan mereka ni, mereka tidak dilisihkan oleh pihak BBT. So ini merupakan salah satu daripada keperluan dalam perizinan halal. Asalnya begitu. Tetapi perniagaan mereka ni telah berlaku bertahun-tahun begitu. Jadi kita mencari peluang dan ruang macam mana kita nak bantu juga usahawan-usahawan putera ni walaupun mereka tidak ada kebenaran PBBT, tapi kita nak bantu supaya mereka ni dapat mengembangkan produk. Dan satu hari nanti mungkin mereka boleh beroperasi bukan di rumah tapi di premis yang mereka mampu untuk sediakan. Akhirnya JAKIM dan juga Majlis Tuan Negeri Johor bersetuju untuk kita membuka ruang kepada usahawan-usahawan cottage ni dengan syarat pertamanya usahawan-usahawan Muslim ni yang melaksanakan operasi di rumah kediaman masing-masing ni bagi memberi peluang kepada mereka mendapatkan sijil halal dan terus dengan ada sijil halal ni sebagai satu jalan, satu lesen untuk mereka mengembangkan produk mereka pada tempat yang lebih luas. Tetapi kotis yang kita sediakan ni hanya terpakai pada 4 skim sahaja, Ustaz. Kita bukan semua skim. Antara skim yang tak layak contohnya macam kosmetik lah, Ustaz. Kosmetik tak layak dibuat di rumah, Ustaz. Dia perlu yang dipanggil kebersihan, kualiti dan sebagainya, kualiti yang sangat tinggi. Farmasi, ubat-ubatan memang tak boleh, Ustaz. Ya, orang tak akan percaya kalau ubat-ubat ke rumah. Ha, kalau jamu boleh tahan lagi. Jadi skim yang kita tawarkan dalam cottage ni 4 saja. Iaitu pertamanya adalah produk makanan sebagaimana syarikat Dapur Mama Intan. Yang keduanya adalah skim permis makanan, iaitu permis makanan maknanya kita dapati juga ada usahawan seorang kita yang berniaga kedai makan di depan rumah. Kadang-kadang rumah dia itu disoyokkan di depan atau soyok belakang untuk dijadikan tempat menjual makanan. So yang ini juga kita bagi peluang pada usahawan-usahawan bumiputera Muslim untuk mendapat kesihalan. Dan kadang-kadang walaupun niaga depan rumah ni, Zat, sedap juga tu. Ramai peminat dia. Kita ni kadang-kadang kita punya selera kita kat Malaysia ni, dia tak tengok tempat sana. Kadang-kadang orang tengok tempat tu macam rebih aja, tapi sedap orang datang juga. Itu kelebihan di orang Malaysia. Yang ketiganya adalah skim dipanggil namanya skim rumah sembelihan. So kita dapati juga banyak rumah-rumah sembelihan yang di depan rumah yang tidak disijilkan halal. Kebanyakan pemiliknya adalah bumiputera Muslim. Jadi macam mana kita nak bantu usahawan-usahawan yang biasanya kita kalau lalu dekat jalan-jalan kampung tu sana, milik bumiputera yang niaga ayam, tapi macam mana kita nak bantu mereka supaya mereka tu dapat sihalan? So Majlis Islam Johor Semangat Jakim bersetuju untuk kita bagi kebenaran usahawan seperti ini untuk mensijil halal. Maka bila mendapat sijil, maka mudah-mudahan dengan sijil halal tu mereka dapat kembangkan lagi industri mereka pada tahap yang lebih besar. Dan yang keempatnya adalah yang dipanggil skim barang gunaan. So ada juga kotis yang dia tak buat produk makanan, dia produk barang gunaan. Contohnya sabun, Zat. Dia buat sabun dekat rumah. Kilangnya mana? Kilang kat rumah buat sabun. Kadang-kadang buat shampoo dan sebagainya. So ini juga kita bagi peluang pada usahawan-usahawan bumiputera yang mana kilang mereka itu kilang yang berada di rumah. Tapi sedang beruntun yang dimulakan, tuan-tuan jangan risau. Walaupun kita ni namanya cottage ni di kediaman masing-masing, tapi antara benda yang kita tak boleh toleransi adalah soal dipanggil namanya soal syariah. So sijil halal ni kelebihannya dua perkara berbanding dengan sijil-sijil yang ditawarkan oleh agensi-agensi yang lain. Tanpa merendahkan agensi yang lain, sijil halal Malaysia ni, keistimewaan ni, kita menawarkan dua perkara. Pertamanya, elemen kualiti, Ustaz. So, kalau kita lihat, nanti kita akan tengok, kita lihat bahawa walaupun buat kat rumah, elemen kualiti ni kita tak boleh kesampingkan. Khususnya bab kebersihan, bab keselamatan makanan, itu kita kena pentingkan. Yang kedua yang kita tawarkan dalam sijil halal Malaysia ni, elemen syariah. Elemen syariah memang kita tak boleh toleransi. Elemen syariah maknanya produk yang dihasilkan tu tak ada kandungan najis. Ataupun produk yang tercemar dengan najis. Itu kita tak boleh toleransi. Tapi soal-soal teknikal, sebagai contoh dia ni tak ada lesen PBT. Yang itu kita bagi peluang lagi sebab isu teknikal. Tapi kalau isu syariah, memang kita tak boleh. Contoh yang lain juga, selain daripada tidak ada najis, tidak ada pencemaran. Contohnya, rumah yang ada cottage ni, tempat prosesnya tidak ada binatang-binatang peliharaan yang ada di situ. Contoh, walaupun dia tu pecinta kucing, dia tak boleh masukkan kucing dia pada tempat proses. Sebab kita bimbang kucing itu akan menyebabkan berlakunya pencemaran pada produk. Tercemar pada karipap dan sebagainya. Ini kita tak nak. Jadi walaupun ia adalah cottage di rumah, tapi keselamatan makanan kita jaga, kebersihan makanan kita jaga, dan sudah tentulah elemen syariah yang paling penting juga kita jaga. Makanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, walaupun produk ini dihasilkan rumah, kami di Jabatan Agama khususnya di unit audit dan unit pemantauan, kita pastikan bahawa produk dihasilkan tu sentiasa menjaga jaminan halal. Sebagai contoh, syarikat Dapur Mawar Intan ni telah bersijil halal. Tetapi halal dia tu, dia tidak akan berhenti dengan sijil halal yang telah digantung di situ, di permis. Kerana selepas itu, syarikat ni perlu menjaga jaminan halal. Macam mana dia nak pastikan bahawa syarikat ni menjaga jaminan halal walaupun buat di rumah? Kita ada tim pemantauan kita, Ustaz. Ustaz pun di bahagian pemantauan yang bertugas memantau mana-mana syarikat yang pasti halal. Dan kelebihan unit pemantauan ini apa dia? Bila kita nak datang, kita tak bagi tahu. Tiba-tiba datang depan rumah, bagi salam. Assalamualaikum. Kami unit pemantauan Jabatan Agama nak cek tentang kebersihan, jaminan halal bagi produk dihasilkan. Ini untuk pastikan bahawa pengusaha makanan, pengusaha produk makanan ni akan sentiasa menjaga jaminan halal. Dan sudah tentulah dengan adanya pemeriksaan berkala ini, secara tiba-tiba daripada bahagian pemantauan kita, akan memberi kepercayaan lebih kepada pelanggan. Kepercayaan lebih kepada masyarakat kita bahawa rupa-rupanya dah dapat halal ni, bukan kita dapat halal kita berhenti. Tak. Rupanya ada tim pemantauan yang jaga, yang pastikan bahawa betul-betul pengusaha produk itu betul-betul menjaga jaminan halal. Maka ini sudah tentu memberi gambaran yang baik, nama yang baik kepada perjalanan halal Malaysia. Jadi itulah saya antara inisiatif yang diberikan kepada usahawan-usahawan kotej. Dan sebelum saya terlupa saya, selain pada empat skim ditawarkan itu, tahun lepas usahawan-usahawan kotej kita ni dia dapat bantuan Majlis Besar MU. Termasuklah syarikat apa ni, Dapur Mama Intan ni. Usahawan kotej tahun lepas Majlis Islam Negeri Johor bersetuju untuk bantuan bernilai RM5,000. RM5,000 ni bukan bermakna kita bagi tunai RM5,000, tak. RM5,000 termasuklah training, latihan, bimbingan dan juga memberi beberapa peralatan yang diperlukan oleh pemohon ni. Dan tadi pun kita dah tengok antara bantuan Majlis Islam Negeri Johor, fees yang ditaju oleh Majlis Islam Negeri Johor untuk membantu Dapur Mama Intan ni untuk menjalankan industri kotej di rumah. Okey. Tahun ini, inisiatif kita tak RM5,000 kerana kita dah kekurangan bajet, tetapi kita tidak kesampingkan. Tahun ini, kita ada peruntukan sebanyak RM500,000 dan kita sasarkan untuk bagi bantuan RM1,000, bernilai RM1,000 kepada usahawan kotej, usahawan mikro yang nak muzijah halal. So, ini satu berita gembira kepada usahawan Bumi Putera, kotej dan juga mikro yang nak muzijah halal. Majlis Islam Johor melalui bahagian kawasan halal menyediakan bantuan sebanyak RM1,000, bernilai RM1,000 bagi tujuan membantu mereka nak muzijah halal. Jadi, sementara peruntukan masih ada, saya menyerulah kepada mereka yang nak muzijah halal untuk segera untuk kita muzijah halal sebelum peruntukan yang disediakan tu habis. Jadi, segeralah untuk muzijah halal. So, itu di antara inisiatif-inisiatif yang kita tawarkan kepada industri kotej bagi tujuan membantu mereka memohon sijil pengesahan halal Malaysia. Terima kasih Ustaz.
3: Alhamdulillah, daripada jawapan tuan tadi kita dapat tahu banyak peluang dan juga ruang yang banyak apa Jabatan Kemisahan Negeri Johor dan juga Majlis Kemisahan Negeri Johor banyak bantu untuk usahawan kotej ini sampai berjaya dapat sijil halal dan juga untuk pasarkan produk mereka di banyak tempat lah. Dan ini juga peluang yang telah diambil oleh Dapur Mama Intan dalam mendapatkan sijil halal. Jadi kita nak lebih tahulah dengan lebih lanjut lagi daripada Puan Intan dan Syafiqah dan juga keluarga mungkin. Boleh terangkan tentang bagaimana syarikat ni dari segi penubuhannya. Kemudian apa sebenarnya produk yang dihasilkan? Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang syarikat saya lah Dapur Kuih Mama Intan. Asalnya namanya Dapur. Saya nak buat dapur sahaja, tapi saya fokuskan kepada kuih. Mula-mula saya jual nasi lemak. Tu yang ada nasi lemak. Alhamdulillah. 2021 lah saya. Saya buat roti pula. Pelbagai lah macam-macam. Roti naik, roti kacang, sebab saya belajar dapat khusus daripada YPK, YPKDT, dapat khusus khusus intensif lah daripada YPK, bagi roti, belajar buat roti, buat kuih, buat biskut. Sampai sekarang pun saya, bila bulan puasa, saya buat biskut kuih tat. Saya fokus pada kuih tat. Kuih tak nenas apa semua. Dan juga kalau sekarang ni saya fokus pada kuih sahaja. Kuih karipap, karipap kentang lah yang saya dapat sijil halal ni. Yang tu yang saya namakan dia Dapur Kuih Mama Intan. Idea pun daripada mak saya. Nama dia Karipap by Mama asalnya.
8: Karipap by Mama.
0: nama saja je.
8: Putih sikit lah.
0: Ya, tapi bila saya nak register SSM, dia kata tak boleh gabungkan English BM. Jadi saya cakap dengan fikir-fikir Dapur Kuih Mama Intan lah. Mama, mak ni nama saya panggil Mama. Nama saya Intan, jadi Mama Intan. Gitulah.
8: Mama Intan lah.
0: Produk yang saya hasilkan karipap yang saya dapat sijil halal lah. Karipap kentang dan ada inti-inti lain jugalah saya buat. Bombijan akan datang saya dapatkan sijil halal apa semua. Awal 2024. 2024. Tapi yang saya dah bermula nasi lemak, roti tu apa semua tu 2014. Dah lama lah saya buat. Saya kaji-kaji yang mana saya selesa buat. Roti, nasi lemak. Nasi lemak banyak permintaan. Tapi saya tak mampu daripada segi itu. Maksudnya ada orang nak nasi lemak saja, sambal saja.
8: Dia nak sambal ya, dia tak nak nasi.
0: Ya. ada nak rasa saja. Dia tak nak beli dulu. Lah
7: tak, penyediaan.
0: Ah, penyediaan dia. Ha.
8: Renyah
0: sikit. Ya. Roti fresh, roti pula saya tak ada kawasan, maksudnya ruang saya tak ada. Anak roti itu. Jadi roti perlukan dia punya apa? Mesin yang untuk bagi naik kembang apa semua kan. Penaik dia. Jadi kalau saya rasa saya tak dapat bajet daripada situlah. Jadi saya fokus kat sini, market pun senang. Orang karipap ni memang orang nak setiap hari. Jadi bila bulan puasa kalau saya tak buat karipap, saya buat kuih tat. itu dia nama.
7: Akan datang kuih tat.
0: Akan datang, insyaAllah kuih tat saya nak daftarkan register halal.
4: Memang so, sejak. Setakat ni, selain pada kita terima tempahan daripada masyarakat sekitar, ada tak kita jual di mana-mana kedai ataupun mana-mana supermarket?
0: Ada, insyaAllah. Akan datang. Yang kedai-kedai ni...
4: Sekarang dah ada
0: belum? Kedai belum. Belum masuk lagi. Saya baru survey dekat BHP, belakang rumah saya ni ada, dia ada mesin chiller untuk frozen. Yang dekat Midas Emat pun saya dah survey juga. Semua nak sampel-sampel apa semua. Yang saya fokuskan sekarang ni bantuan peralatan, kalau saya dapat lagi cepatkan proses, insyaAllah.
3: Alhamdulillah, jawapan daripada Puan Intan tadi banyaklah sebenarnya. Kita dapat tahu latar belakang penubuhan syarikat daripada 2014 hinggalah fokus pada 2024 tu nak menghasilkan karipap yang sedap ni. Banyak permintaan setiap hari, tak putus-putus ni. Dan kita nak kembali kepada Tuan Haji Muhammad Taufik lah, apa nasihat Tuan kepada syarikat yang masih lagi kecil lah, atau mikro ni, nak sebelum mereka berkembang lebih besar, untuk mulakan dulu dengan sijil halal ni? Silakan Tuan.
4: Terima kasih pada Ustaz Yusof atas soalan yang utarakan pada saya tentang apakah nasihat yang boleh saya kongsikan kepada usahawan-usahawan, khususnya usahawan Bumi Putera yang di luar sana, usahawan kutis di luar yang belum mengusahakan halal. Jadi inilah waktu yang paling baik lah, Ustaz, untuk kita memohon persijilan halal Malaysia. Kita memahami bahawa nak mohon sijil halal ni sudah tentulah dia ada yang dipanggil apa, kriteria-kriteria tertentu untuk mensijil halal. Tapi perkara tersebut kita santuni. Sebagai contoh Puan Intan sendiri usahawan kotis kita telah pun mendapat bimbingan daripada JT Lab. So maknanya gini, bagi usahawan kotis di luar yang nak mohon sijil halal tapi menghadapi kesukaran, macam mana nak mohon? So nasihat saya, bolehlah merujuk kepada JT Lab Johor Taiban, anak syarikat Majlis Agama Islam Johor yang telah pun dilantik oleh Majlis Agama Islam Johor bagi tujuan memberi bimbingan kepada usahawan Bumi Putera untuk mohon persijilan halal Malaysia. So boleh rujuk di sana untuk dapatkan latihan dan bimbingan, dan insyaAllah bagi usahawan kutis ini kita akan bagi kemudahan sedikit lah untuk mereka ni dapat memperoleh sijil pengesan halal Malaysia. So dari sudut yang dipanggil kos, Ustaz ni, kadang-kadang orang tanya pasal kos. So macam tahun lepas kita ada bantuan kos sebanyak RM5,000. Tahun ni kita hanya ada RM1,000. Mungkin ada sedikit kos yang dikenakan oleh pihak JT Lab selain daripada RM1,000 yang diberikan Majlis Islam Johor, mungkin ada sedikit kos yang dikenakan oleh pihak JT Lab. Tapi jangan risaulah rujuk dulu dengan yang dipanggil JT Lab. Tanya dulu dengan JT Lab berapa kos yang dikenakan bagi tujuan bimbingan tersebut. Jangan kita terus melihat bahawa sijil halal ni sesuatu yang terlalu mahal. Tidak. Kalau insyaAllah, kalau usahawan kutis ni, insyaAllah kita akan permudahkan usahawan ni untuk sijil halal melalui bimbingan daripada JT Lab. Okay. Dan kita juga ada beberapa rakan sijil kita yang boleh bantu. So kalau sebagai contoh, dia kutis, tetapi dia punya produk dia tu, kalau kita lihat, telah pun mendapat tempat di hati-hati pelanggan. Maknanya, kotis ni bukan biasa. Dia dah naik kepada tingkat mikro, mungkin naik kepada tingkat usahawan kecil. So, dia tak nak gunakan JT Lab. Dia nak gunakan rakan sijil halal. So, kita ada juga rakan sijil halal yang telah dilantik oleh Majlis Islam di Johor. Selain pada JT Lab, kita ada GHDC yang dulu dikenali dengan Perbadanan Islam Johor. Perbanan Islam Johor, Halal Ventures. Selain itu, kita ada yang dipanggil namanya syarikat Pulai Management. Kita ada syarikat yang dipanggil DH Movia. Kita ada syarikat Alhamra dan syarikat First Wing, yang mana mereka ini juga merupakan konsultan-konsultan yang dilantik oleh Majlis Usaha Negeri bagi tujuan memberi bimbingan kepada usahawan kecil dan juga mikro. Dan jangan risaulah, kalau usahawan cottage atau mikro ni sudah tentulah fee-nya itu diringankan. Sebab kita tahu, kita tak boleh letakkan fee itu macam usahawan besar, usahawan sederhana. Yang kalau usahawan cottage ni fee-nya pun sederhana. Jadi boleh rujuk kepada mereka juga sekiranya JT Lab dah tak mampu untuk membimbing kerana banyak usahawan ni di sana. Jadi boleh rujuk pada rakan-rakan CG Halal yang lain bagi tujuan mendapatkan bimbingan dan seterusnya mendapatkan persijilan Halal Malaysia. So maknanya apa tuan-tuan, nak mahu CG Halal ni kita tak boleh hanya dengan dipanggil nama semangat. Ada orang tu bila jiran dia, kedai jiran dia dapat halal, restoran jiran dia dapat halal, dia nak mohon halal. Akhirnya dia mohon halal dan dia gagal. Maka apa-apa pun nak mohon tu, kita tak cukup dengan semangat, tapi perlu ada yang panggil namanya ilmu. Ada semangat, ada ilmu dan bimbingan daripada syarikat-syarikat ataupun daripada agensi kerajaan, barulah ketika itu untuk mohon CG Halal. Sebab kalau kita hanya nak mohon CG Halal dengan semangat semata-mata, kita bimbang, kita gagal, dan akhirnya yang dipersalahkan, yang dapat nama buruk adalah Jabatan Agensi Islam You. Rupanya nak mohon halal ni susah, dia kata. Macam Puan Intan, mula-mula macam-macam susah . Tapi saya penuh yakin dan percaya, lepas ni kalau nak renew, insyaAllah benda tu taklah susah. Bahkan tadi Puan Intan sebut, setakat ini mungkin produk karipap, selepas ni nak mohonkan halal pula bagi produk yang lain. Kuih apa tadi? Kuih bom. Ataupun kuih tart akan datang. Maknanya proses tu dia dah faham. Sebab apa, dia dah dapat training, dapat latihan daripada agensi-agensi yang setelah sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pada usahawan-usahawan kutis khususnya di luar sana yang belum dapat sijil Halal Malaysia, jadi bolehlah rujuk kepada Bahagian Pengurusan Halal, bolehlah rujuk kepada JT Lab, agensi telah dilantik oleh Majlis Usaha Negeri bagi tujuan mendapatkan bimbingan dan seterusnya memperoleh sijil pengesahan Halal Malaysia. Dan bagi usahawan-usahawan kutis yang dah berjaya ni Ustaz, sebenarnya kita ada satu, saya terbukakan tadi, JSDC. JADC adalah agensi kerajaan, adalah anak syarikat kerajaan yang diberi tugas bagi membantu usahawan mengembangkan produk selain pada agensi kerajaan lain lah. So selepas ini, kalau ada masalah sudut marketing, boleh rujuk JADC. Kita ada program padanan market, padanan perniagaan. Contohnya kalau kita jemput usahawan kita ni pergi buat pameran di mana-mana seminar atau convention, biasanya ada padanan perniagaan. Kita jumpakan usahawan kita dengan usahawan lain. Jumpakan usahawan kita dengan supermarket, jumpakan usahawan kita dengan peniaga daripada Singapura dan sebagainya. Bagi tujuan pengembangan produk mereka. Sebab kadang-kadang usahawan kita risau, saya dah dapat sijil halal Ustaz, tapi saya punya perniagaan ni biasa-biasa saja. Ada tak agensi kerajaan atau apa-apa agensi yang boleh bantu saya nak kembangkan projek, nak kembangkan saya produk? Jangan risau, kita memang dah lantik JADC bagi tujuan bukan sahaja mereka ni konsultan halal, tapi tujuan mengembangkan produk di peringkat yang lebih luas. Pada masa sebelum Ramadan yang lepas, kita pernah buat pameran di Singapura, termasuklah usahawan-usahawan daripada negeri Johor, dan kita dapati hasil ni sangat baik Ustaz. Yang mana kita dapati juga usahawan-usahawan kita di Johor yang bila buat pameran di Singapura tu, selepas itu mereka mendapat permintaan daripada peniaga-peniaga daripada Singapura. Bahkan usahawan-usahawan Singapura ni pula, dia datang ke Johor, beli dekat sini, dan dia pula niaga kat sana. Maknanya kita tak export ke sana sendiri, usahawan tu datang sendiri. Maknanya selepas ni tidak mustahil Dapur Mama Intan pun juga macam itulah. Bila kita dah dapat wawarkan di Radio An-Nur, sudah tu radio pilihan kita, rakyat Singapura di sana dah tahu macam mana nak cari karipap yang sedap dekat Bandar Dato' On, di sinilah, tak ada tempat lain. Mungkin selepas ni kita akan menerima kunjungan daripada usahawan-usahawan ataupun peniaga-peniaga dari Singapura. Sebagaimana kita pernah buat di Uda tu, ada usahawan kutis di Uda tu yang meniaga apa, kuih tart tu pun antara pelanggan yang banyak tu pun daripada Singapura. Khususnya bulan Ramadan, banyak betul usahawan-usahawan Singapura datang. Mereka datang sendiri pada bulan Ramadan, mereka bahkan datang waktu malam. Kenapa waktu malam? Sebab malam boleh test. Siang tak boleh test, saya kata. Jadi itulah antara saya nak kongsikan di sini bagi usahawan-usahawan kotej kita. Jangan risau nak mesti izin halal. Jangan risau bila dapat izin halal itu. Itu kita akan bantu melalui JDC untuk kembangkan kitanya produk kita pada tempat yang lebih sah. Jadi, jangan tunggu lagi. Usahawan-usahawan kita yang belum izin halal, silalah untuk mesti izin halal. Dan selepas itu, boleh rujuk kami bagi tujuan mesti halal dan juga pengembangan produk setelah mendapatkan persijilan halal Malaysia. Terima kasih banyak, Ustaz.
3: Alhamdulillah. Jadi kita dapat tahu banyak inisiatif dan juga peluang lah bagi usahawan-usahawan sebelum mohon sijalah, selepas dapat sijalah pun ada lagi kaedah untuk kita bantu untuk lebih kembangkan lagi syarikat. Baik, soalan terakhir lah kepada Puan Intan dan juga keluarga lah. Selepas dapat sijil halal ni, ada lambang logo pada produk ni contohnya, bagaimana penerimaan order? Makin banyak ke? Orang lebih senang nak dipasarkan ke? Boleh kongsikan pengalaman tu, silakan.
0: Order bertambah, makin tambah lagi-lagi sebab saya, sekeliling saya ni masjid dan ada sekolah hidayah, sekolah rendah hidayah agama Islam tu. Bila saya dapat sijil halal ni, masjid lagi yakinlah dengan produk saya. Ada yang cakap, oh dah dapat sijil halal, alhamdulillah lah, boleh pasarkan lagi, luas lah. Masjid, orang masjid kan nak yang lebih yakin kan, produk yang lebih yakin. Jadi saya dapat sijil halal ni, dia orang kata bila saya tampal stiker, ada sijil, ada logo halal apa sebagainya, dia orang lagi bertambah lah nak order kat situ. Saya ada letakkan TikTok saya sekali apa semua.
3: Kat sana.
0: Kami dah sekolah hidayah memang 500 setiap minggu dia order untuk hari Jumaat.
8: Setiap minggu kan?
0: Setiap minggu. Ada yang sebab dia nak sedekah kepada kanak-kanak untuk solat Jumaat kan. Dan masjid pun ada juga order. Jadi kat situlah saya rasa bertambah lah. Yakin.
3: Jadi setakat ni di masjid, di sekolah.
4: Pelanggan nak beli secara online melalui TikTok boleh tak?
0: TikTok, Facebook, WhatsApp semua boleh lah.
3: Nama TikTok, Facebook tu apa?
0: Dapur Kuih Mama Intan, sama juga. Dapur Kuih Mama Intan.
3: Jadi nanti apa-apa perbincangan harga boleh terus.
4: Harga lah, sama ya. Online dengan
0: beli. Harga saya letakkan terus? Dekat yang kalau postage saya ada post. Harga COD adalah juga yang kalau package ni satu ni sekali pak kentang RM6, 10 pieces.
4: Kalau beli yang dah goreng?
0: Dah goreng satu pieces.
4: Lagi murah ke lagi ke harga biasa?
7: Tapi ada pun ada
0: 50 sen lah satu pieces.
4: Oh, kalau dah goreng?
0: Ada goreng. Kalau yang ni satu pieces 60 sen. Saya kira post saya kira kos pembungkusan dan juga kos simpanan.
4: So kalau macam masjid, macam sekolah hidayah tu, kita hantar ke dia orang datang sini?
0: Datang ambil.
4: Oh, datang ambil.
0: Datang ambil.
7: Yang hantar dia
0: ada yang datang ambil, ada yang hantar.
7: Kebanyakan.
0: Kebanyakannya saya hantar, ada yang saya pakai Grab jugalah. Sebab memang tak tertangan lah, kadang-kadang ada yang nak awal pagi, ada yang ni, jadi kereta transport memang kurang, jadi saya memang pakai Grab je lah sekarang ni. Mudahkan urusan je lah. Jadi orang pun okey saja dengan tu, kata boleh, tak apa. Bila saya cakap pasal harga, harga dah sekian-sekian macam ni, okey tak apa, boleh-boleh, dia kata macam itulah, alhamdulillah.
7: Dia kawan-kawan semua bila cakap ada halal tu, wow, hebatlah Intan. Gitu, betul.
4: Hebat Intan ni dia.
7: Hebat Intan. Bukan bukan orang semua orang dah boleh dapat. Macam tak sangka lah macam dia ni boleh. Sebenarnya boleh. Banyaklah macam bantuan. Jadi dapat halal tu, jadi itu pengalaman untuk dia. Untuk kembangkan dia punya.
4: Kalau Intan sendiri macam mana perasaan bila dapat halal ni? Rasa bangga.
0: Banggalah diri sendiri sebab masa mula-mula nak buat tu menangis juga.
4: Menangis
0: Cakap dengan ayah, putus asa lah, dah tak nak buat.
4: Tak nak
0: Lagi kita nak label, nak listkan senarai produk tu banyak kan.
4: Senarai bahan mentah dia.
0: Bahan mentah dia apa semua, nak cari apa semua. Cakap dengan mak, dah tak nak lah.
4: Hampir putus asa juga.
0: Tapi mak kata tak apa, satu produk je dulu. Kita try karipap kentang dulu. Sebab itulah saya dapatkan karipap kentang je dulu.
4: JT Lab selalu telefon.
0: Dia kelihat jugalah. Saya telefon apa semua
9: datang.
0: Macam mana.
9: Datang, datang. Dia datang.
0: Saya pergi kat sana.
9: Pergi sana.
0: UTM nak tunjuk ajar apa semua.
10: Jadi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dapat jugalah. Berjaya
10: dapat,
0: juga.
10: Berjaya. Tak semua orang dapat.
0: Saya gitu. Dengan menangis-nangis pun dapat juga. Jadi dia dah ada bagi manual kan. Jadi lepas ni saya tahulah dia dalam file tu saya tahu macam ni nak mohon apa semualah.
10: Mudahlah urusan saya. Dia tambah keyakinan dia ustaz. Nak berjaya.
0: Ni untuk diri saya lah, bagi saya halal ni untuk diri saya. Orang lain, pandangan orang lain lah. Ni pandangan saya, saya rasa saya lagi yakin lah dengan produk saya.
10: Dia boleh berjaya. Sebenarnya dia boleh berjaya. Dia boleh jadi peniaga lah. Pada saya, insyaAllah. Saya datang, doa sama-sama. Dia boleh apa-apa.
9: Amin.
10: Mana tahu dia dapat boleh buat kedai.
9: Ya. Dan itulah di antara matlamat yang Majlis Islam Negeri Johor. Bahawa usahawan Kutis ni, kalau boleh dia tidak selama-lamanya berniaga di rumah. Kalau ikut kita punya manual, untuk usahawan produk makanan ni dia hanya boleh dalam tempoh 4 tahun saja. Dan selepas tu mereka kena cari premis untuk berniaga secara lebih formal lah. On paper begitulah. Walaupun Majlis Islam diberi kuasa, ada kuasa untuk memberi tempoh lanjutan selepas 4 tahun, tapi harapan kita supaya usahawan kotej ni dalam tempoh 4 tahun tu, bila mereka dah mula berjaya, mereka dapat berniaga di tempat yang lebih selesa lah. Di premis perniagaan yang yang biasa. Bagi tujuan pengembangan produk lah. Dan dia tidak selamanya berada di rumah. Itu tujuan kita. Bukan selama-lamanya di rumah. Yang kita maksudkan begitu.
3: Alhamdulillah, daripada jawapan Puan Intan dan juga ahli keluarga tadi, kita dapat tengok pengembangan dan juga pemasaran produk ni lebih meluas lah. Banyak tempat, masjid, sekolah, tadi puan minyak, tadi sektor minyak pun ada. Kita harapkan makin berkembang lah sebagaimana yang Tuan Haji Taufik kata, dalam tempoh 4 tahun, kita dah ada satu premis, dah ada kejayaan yang lebih besar lagi lah.
10: Amin.
3: Tuan-tuan, kita akan ikuti lagi wawancara dan juga perlawatan pada akan datang. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi segmen luaskan jangkauanmu bersama Dapur Kuih Mama Intan yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusof bin Mahmud, Unit Penguatkuasaan dan Pemantauan Bahagian Pengurusan Halal Jawatan Agama Islam Negeri Johor.
11: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
12: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
13: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
15: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, bisnes on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, Hashtag Maenj Prihatin.
16: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
17: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
16: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
18: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
19: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
20: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
21: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Bersama saya Ustaz Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, siri sirah Nabawiyah menyusuri jejak Rasul SAW dalam episod lalu. Kita membicarakan tentang keturunan mulia Nabi Muhammad SAW. Maka pada hari ini, kita akan menyusuri suasana Mekah dan keadaan dunia sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ataupun suatu zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliyah. Pada bahagian ini, kita akan bersama-sama mengetahui kedudukan Mekah sebagai pusat utama. Berdasarkan kitab Rahikul Maktum, ketika itu Mekah adalah salah satu pusat agama bagi seluruh semenanjung Arab kerana adanya Kaabah yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, Mekah pada ketika itu dijadikan sebagai pusat utama kerana pusat perdagangan antarabangsa, kerana orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan musim panas ke Syam dan musim sejuk ke Yaman. Dan yang ketiga, peranan Mekah sebagai pusat utama kerana tempat yang dihormati sebagai oleh semua kabilah Arab kerana mereka menjaga tradisi suci seperti larangan berperang di tanah haram. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, sebelum itu keadaan agama di Mekah, walaupun kita semua ketahui Kaabah dibina untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, namun penduduk Mekah ketika itu adalah golongan-golongan yang menyembah ratusan berhala, antaranya berhala yang bernama Hubal, Lata, Uzza dan sebagainya. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu, masyarakat jahiliyah mereka mempercayai khurafat. Mereka mengamalkan amalan menilik nasib dan mempercayai azimat-azimat yang diamalkan oleh mereka. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu juga, mereka menyembelih binatang-binatang korban untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Dan hanyalah segelintir kecil di kalangan penduduk-penduduk Mekah ketika itu berpegang kepada agama Nabi Ibrahim. Mereka dikenali sebagai Hunafa. Dan seterusnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, keadaan sosial di Mekah ketika itu, masyarakat-masyarakat Quraisy mereka mengamalkan sistem kesukuan yang sangat kuat, tetapi sering berperang antara kabilah-kabilah. Mereka juga mengamalkan penindasan terhadap golongan-golongan yang lemah seperti golongan-golongan hamba dan golongan-golongan wanita. Dan masyarakat Mekah ketika itu mereka juga menganggap status keturunan sebagai ukuran kemuliaan bagi keluarga dan diri mereka. Dan yang paling menyayat hati adalah keadaan sosial di Mekah ketika itu, amalan seperti menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup berlaku di kalangan kabilah tertentu kerana mereka menganggap mendapat anak perempuan sesuatu yang memalukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, itu adalah keadaan di mana masyarakat Mekah, masyarakat jahiliyah di Mekah. Namun keadaan di luar Mekah pula dan dalam dunia pada waktu itu, dikuasai oleh dua kuasa besar iaitu kuasa Rom, iaitu Nasrani, dan kuasa Parsi, iaitu Majusi. Ketika itu, Rom mengalami perpecahan dalaman, iaitu agama Kristian dipenuhi perbuatan kuasa politik. Parsi pula, mereka yang menyembah api, penuh penindasan dan kezaliman pemerintah ketika itu. Rakyat jelata di kedua-dua empayar hidup dalam keadaan penderitaan, hidup dalam rasa ketidakadilan dan hidup dalam kejahilan agama. Inilah keadaan dunia yang hauskan keadilan, keadaan dunia yang menginginkan kebenaran, keadaan dunia yang menunggu-nunggu utusan terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekalian, di tengah kegelapan akidah dan di tengah penindasan manusia inilah Allah Subhanahu wa taala akan menghantar rahmatnya melalui kelahiran seorang nabi yang membawa cahaya Islam. Dalam episod seterusnya, kita akan mengupas peristiwa tahun gajah, tanda bahawa awal Allah menjaga rumahnya dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi terakhir. Saya Syazwan Hafim bin Ahmad mengundur diri dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
6: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRU.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
3: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
0: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
3: Riwayat hidup Saidina Ali. Saidina Ali atau nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Talib, adalah salah satu sahabat terkemuka dan juga menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir sekitar tahun 599 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 661 Masihi. Saidina Ali adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad setelah menikahi puteri beliau yang bernama Fatimah. Beliau dikenali sebagai pejuang yang ulung dan memiliki ketabahan dalam membela agama Islam. Saidina Ali juga mendapat gelaran Karamah

0: Allahu wajha, iaitu bermaksud orang yang dimuliakan Allah wajahnya kerana tidak pernah menyembah berhala sejak lahir. Saidina Ali memainkan peranan penting dalam sejarah Islam. Beliau terlibat dalam banyak pertempuran penting termasuk pertempuran Badar, Uhud dan Khaybar. Keberaniannya di medan perang diakui oleh semua pihak. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Saidina Ali menjadi khalifah keempat umat Islam pada tahun 656 Masihi. Meskipun masa kekhalifahannya terjadi perselisihan dan pertentangan politik dalam umat Islam, beliau diakui sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Saidina Ali terkenal kerana kebijaksanaan hukum dan teologinya. Beliau memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pemikiran Islam dan sistem hukum Islam. Namun, pada tahun 661 Masihi, Saidina Ali dibunuh di Kufah sebagai akibat dari konflik politik yang berkecamuk pada masa khalifahannya. Saidina Ali dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau adalah sosok yang dihormati kerana keberaniannya dalam membela agama, kepimpinannya yang adil dan sumbangannya dalam pengembangan pemikiran Islam.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
0: Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya. Maksudnya, sesiapa yang diperlakukan kepadanya sesuatu kebaikan, maka ucapkanlah kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kamu dengan ungkapan, semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan. Maka sesungguhnya dia telah menerima pujian yang terbaik. Riwayat At-Tirmizi.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Farhad Hamid dari dalam berita ringkas Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Johor Bahru, Sultan Ibrahim dan Raja Zahid Sofia berkenan menziarahi pusara almarhum Tunku Abdul Jalil di Makam Diraja Mahmudiyah, Johor Bahru sempena ulang tahun keputeraan baginda. Turut mengiringi ialah Tunku Abdul Rahman Al-Haj. Almarhum Tunku Abdul Jalil mangkat pada 5 Disember tahun 2015 di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru pada usia 25 tahun akibat kanser hati. Ditangkap, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berjanji akan membawa isu kejatuhan harga durian ke China dalam pertemuannya dengan Li Qiang pada bulan depan bagi memperluas akses pasaran durian Malaysia. Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan permintaan dan membantu menstabilkan harga demi menjaga pendapatan pekebun tempatan. Dalam jawapannya, beliau turut menegaskan kerajaan akan terus mengekalkan harga bahan api pada kadar rendah melalui intervensi kerajaan meskipun harga minyak dunia meningkat akibat ketidaktentuan geopolitik bagi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Di Johor Bahru, Kerajaan Persekutuan meluluskan pembinaan 27 sekolah baru di Johor dengan peruntukan lebih daripada RM2.3 bilion bagi menyediakan 830 bilik darjah yang bakal memberi manfaat kepada lebih 29,000 murid. Selain itu, 84 kelas prasekolah baru turut diwujudkan bagi memperluaskan akses pendidikan awal kanak-kanak. Sejak tahun 2023, Kementerian Pendidikan turut memperuntukkan ratusan juta ringgit untuk menaik taraf dan membaik pulih sekolah, bantuan persekolahan, program makanan serta kemudahan keselamatan seperti CCTV di sekolah berasrama sekaligus memperkukuh kualiti pendidikan dan kebajikan murid di Johor. Sekian berita tengah hari di An-Nur yang telah disunting oleh Nur Azwana Sabtu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamaruzaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Senyum yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi kaunselor anda, Kaunselor Nur Zamfiza binti Kamaruzaman, dalam slot yang sama, waktu yang sama, jam 12 tengah hari, slot nyala rasa kehidupan. So, dah senyum ke belum hari ni anda di luar sana? Sebab orang kata senyuman ni satu sedekah, ataupun kadang-kadang ada orang kata pula, apa pun terjadi, hadapi dengan senyuman. Jadi senyuman ni kadang-kadang ubat kepada orang lain, tetapi kadang-kadang senyuman ni juga menjadi satu orang kata trend untuk kita sembunyikan emosi kita yang sebenar. So tajuk kita hari ni adalah senyum yang menyembunyikan ribut di dalam hati. So kadang-kadang senyum depan orang kata okey, senyum, ketawa, tetapi dalam hati kita ni kita menyembunyikan ribut. Ribut ni apa? Maksudnya menyembunyikan keresahan, emosi yang tidak stabil, dan kadang-kadang kita sendiri tak mampu nak validasi emosi kita, tak mampu nak kenal diri kita tengah ada mood apa hari ni. Contohnya kita rasa macam setiap perkara tak kena, tetapi kita cuba menjadi kuat dengan senyum di hadapan orang lain. So ramai orang nampak happy, tapi hakikatnya ialah fenomena ini dipanggil smiling depression. Smiling depression ni apa? Orang-orang yang ada depression, orang-orang yang memang tengah ada isu, ada krisis, tetapi menyembunyikan. Dekat luar, dekat tempat kerja, dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dia happy je. Tapi di rumah, dia terpuruk, dia nangis sorang-sorang sebelum tidur, dia mengenang nasib, tapi esok dia bangun lagi dengan fake smile. Maksudnya apa? Dia senyum tetapi palsu. Dalam Islam, menangis bukan sebab kelemahan, tetapi menangis ni adalah satu proses luahan, di mana lepas menangis, kalau anda rasa selalu kan, kita lepas menangis kita akan rasa sangat lega. Tetapi yang jadi masalah ni kadang-kadang kita paksa diri kita kuat di luar. So bila kita paksa diri kita kuat di luar, yang ni yang kita rasa macam hidup kita ni tak bermakna. Sebab apa? Sebab kita berlakon di hadapan orang lain sedangkan kita tak mampu menyembunyikan emosi kita bila kita duduk sendirian. So jadi kalau senyum tapi hati sakit, minda sakit, fizikal sakit, tapi tetap senyum, bolehlah kononnya untuk mengubah emosi itu menjadi positif. Tetapi dalam masa yang sama, anda perlu merawat emosi anda supaya orang lain pun tahu yang anda ada hak untuk menjelaskan emosi. Maksudnya apa? Anda kena beritahu orang anda tengah sedih, anda tak suka apa yang dia buat, anda rasa terbeban. So, tiga benda ni kena share dengan orang. Barulah kita rasa kita luahkan bebanan. Tapi kadang-kadang kita nampak kawan kita elok, tapi sebenarnya dia depression. Jadi, macam mana nak tahu dia ni depression ke tak? Kena buat ujian. So, buat ujian psikologi baru tahu. Tetapi orang sekarang ramai smiling depression. Maksudnya apa? Smiling depression ni adalah orang yang tunjuk-tunjuk kuat kat depan orang lain, tetapi dekat dalam dia dah rapuh, dah hancur pun sebenarnya. So, yang ni yang kita takut. Jadi, tipsnya, yang pertama sekali saya nak share, paling penting kalau dalam kaunseling ni memang kita kena luahkan. Luahkan pada orang yang paling anda percaya, luahkan kepada pakar profesional, contohnya kaunselor ataupun psikologis, supaya anda ada satu tempat untuk buang segala perkara-perkara negatif dalam diri anda. Luahkan perkara-perkara yang anda lalui dengan cara yang paling baik. Sebab kadang-kadang memendam ni lagi menyakitkan. Okay, seterusnya, jangan anggap kesedihan sebagai dosa. Kadang-kadang orang yang tidak diuji tu merasa dirinya okey-okey saja. Tetapi orang yang diuji selalunya rasa dirinya paling malang. Tapi sebenarnya orang yang diuji ni lah yang akan paling tenang, yang akan paling diangkat darjatnya oleh Allah. Kerana apa? Dia masih lagi diuji. Bukan lagi orang kata duduk dalam satu suasana yang stagnan. Contohnya, aku happy je semua orang suka aku. Aku happy je sebab semua orang layan aku dengan baik. Tapi ada seorang lagi, dia tak happy sebab apa? Sebab ramai orang tak suka dia. Jadi dengan diuji, mungkin kita akan belajar macam mana nak tenangkan diri. Okay. So jangan juga biarkan diri anda terus dalam kesedihan. So maknanya kalau lepas 2 minggu masih lagi sedih, kena dapatkan rawatan. So rawat hati dengan solat awal waktu, istighfar panjang. Orang kata dengan istighfar ni kita akan dapat menenangkan jiwa dan elak daripada depression. Ingat, senyum tu sedekah. Tetapi kalau kamu senyum fake pun tak guna. Kerana apa? Kerana hati kita bukan barang yang murah. So maksudnya apa? Hargai hati anda, rawatlah hati anda. Kalau emosi anda tengah tak stabil, nyatakan, jangan pendam. Sekian saja. Assalamualaikum.
1: Sekian tadi rancangan slot motivasi Nilai Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nozam Fiza binti Kamruzaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Senyum Yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor. Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: tasahla.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halaqa Kalamullah Akademi Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Zudi bin Muhammad Daud dengan tajuknya Mahrijul Huruf.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz: ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم أما بعد. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama Media Digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, pada hari ini insyaAllah sama-sama kita melihat dan sama-sama kita mempelajari asas-asas ilmu tajwid untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi, tartil yang dimaksudkan di sini ialah bacaan yang menjaga dan meraikan segala hukum-hakam tajwid dari segi makhraj dan sifatnya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan slot tahsinul Quran kita dengan kita mempelajari asas yang dipanggil makhraj huruf. Jadi tuan-tuan, insya-Allah perbahasan kita untuk tajwid Al-Quran akan berpandukan pada satu matan yang ditulis oleh seorang ulama Al-Quran yang tersohor, iaitu Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Ibn Al-Jazri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu matan yang dipanggil matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya masuk kepada topik utama kita hari ini iaitu makhraj huruf, perlu kita tahu bahawa membaca Al-Quran dengan bertajwid itu menjadi satu kewajipan ya, ke atas setiap orang Islam yang ingin membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bila masuk bab tajwid ni, benda pertama sekali yang ulama tekankan ialah makhraj huruf. Jadi di sini penulis iaitu Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala menyebutkan, وَبَعْدُ إِنَّ هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ فِي مَا عَلَى قَارِئِهِ أَنْ يَعْلَمَهُ إِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ مُحَتَّمُ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّلًا أَنْ يَعْلَمُوا مَخَارِجُ الْحُرُوفِ وَالصِّفَاتِ لِيَلْفِظُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ. Jadi tuan-tuan, secara ringkasnya Al-Imam Jazari menyebutkan, orang yang ingin membaca Al-Quran wajiblah mereka mempelajari, mengetahui sebelum membaca Al-Quran, mestilah mereka mempelajari makhraj huruf dan sifat-sifat. Kerana apa? Kerana tajuk makhraj huruf dan sifat-sifat huruf ini perlu untuk kita pelajari supaya kita melafazkan bacaan Al-Quran itu ataupun ayat-ayat Al-Quran itu dengan fasih, biafsahil lughat, ya. Kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini juga dipanggil afsahil lughat, bahasa yang paling fasih. Jadi untuk kita menuturkan bahasa yang fasih, maka kita perlu mempelajari asas-asasnya, sebutan kita fasih. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tajuk yang kita nak berkenalan hari ini ialah tajuk yang dinamakan makharijul huruf. Ya? Jadi tuan-tuan, apa itu makhraj huruf? Makhraj huruf bahasa Arab. Diterjemahkan kepada bahasa Melayu, tempat keluar bunyi huruf. Makhraj bermaksud tempat keluar. Jadi kalau kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, kita pergi ke dewan ataupun kita pergi ke kebanyakan tempat awam, dia akan ada tempat pintu keluar. Dia akan ada signage ataupun signboard exit ataupun keluar. Jadi itulah tempat keluar. Kat mana nak keluar? Di situ tempat keluar. Pintu untuk keluar. Jadi Arab panggil makhraj. Jadi kalau makhraj huruf ni tempat keluar huruf. Jadi huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf bahasa Arab. Kerana membaca Al-Quran ini, sudah pastinya kita sedang membaca bahasa Arab. Dan huruf-huruf Arab ini, dia ada makhraj dia tersendiri. Tempat dia yang perlu kita tahu supaya kita tidak tertukar. Huruf Hamzah ada tempat ada tempat sebut dia. Huruf Ha, huruf Ha. Contohnya. Contoh huruf Ha dengan Ha, bunyi nak lebih kurang. Tetapi disebabkan kita ni tuan-tuan orang ajam. Kita ni orang ajam. Orang ajam ni bermaksud bukan Arab. Dia dekat dunia ni dua je. Arab dan ajam. Arab ni orang Arab. Dan selain orang Arab, dia panggil orang ajam. Sebab tu Nabi SAW digelarkan sebagai Sayyidul Arabi wal Ajami. Nabi kita ialah penghulu bagi sekalian orang Arab dan juga orang yang bukan berbangsa Arab. Nabi kita ni penghulu. Maka tuan-tuan, di dalam huruf hijaiyah ataupun huruf Arabiyah ini, daripada alif, ba, ta sampailah ya, terdapat sebahagian huruf Arab yang tidak ada dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Saya contohkan seperti huruf huruf dad. Huruf dad antara huruf yang paling berat di dalam huruf hijaiyah. Huruf dad. Huruf dad tidak ada dalam bahasa Melayu. Yang ada di dalam bahasa kita ataupun pertuturan bahasa Melayu kita ialah dal. Huruf yang hampir dal. Tetapi bila ditebalkan, dia jadi dad. Contoh, ghairil maghdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dad. Maka huruf dad salah satu contoh huruf yang perlu kita fasihkan. Macam mana nak fasih? Kena belajar makhraj huruf. Satu lagi, contoh lain, huruf ha. Huruf ha tidak ada di dalam bahasa Melayu. Begitu juga huruf qaf pun tidak ada. Begitu juga huruf dhal, huruf dhal. Dhal di hujung lidah pun huruf yang tidak ada di dalam bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan, inilah pentingnya kita mempelajari makhraj huruf. Baik, jadi di sini, menurut ilmu tajwid, makhraj ataupun makharij ialah melafazkan, makhraj huruf itu membuat maksud secara mafhumnya, melafazkan setiap huruf hijaiyah dari tempat keluarnya yang tepat. Kadang kita nak baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kenal tu huruf Ha. Tetapi kita nak sebut Ha tu, kita salah tempat. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beza tu Ha dengan Ha. Jadi Ha tempatnya lain. Ha pun tempat sebut dia lain. Tuan-tuan. Begitu juga contoh, ihdinas siratal mustaqim. Kalau ta lain dia punya sifat dan makhraj. Begitu juga ta. Jadi ada orang tertukar ihdinas siratal mustaqim. Ada orang baca ihdinas siratal mustaqim, sedangkan di situ qaf, qaf dan kaf berbeza. Maka kita perlu bezakan qaf dengan kaf, ta dengan ta, sad dengan sin, ha dengan ha, contoh, zai dengan zal. supaya kita baca Quran tu kena dengan bunyi dia. Jadi tuan-tuan, makhraj huruf, tempat keluar huruf, tempat menjuruh huruf ni ada berapa? Maka banyak pendapat, namun yang disepakati oleh para ulama qurra yang rajih sebanyak 17 tempat. Seperti mana disebutkan al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf itu ada 17 di atas pendapat yang dipilih oleh para ulama yang mu'tabar. Ya. Kemudian daripada 17 ini dibahagikan kepada 5 bahagian besar, tuan-tuan. Iaitu al-jawf, al-halq, al-lisan, al-shafatan dan al-khayshum. Al-jawf bermaksud rongga mulut. Rongga mulut. Daripada rongga kerongkong hinggalah ke rongga mulut. Ruang kosong, tuan-tuan. Ruang kosong yang berada di rongga tekak kita ni, rongga kerongkong, sehinggalah ke rongga mulut. Kalau kita buka mulut, ini kawasan kosong, sehinggalah ke tekak kita. Dalam tajwid dipanggil al-jawf. Al-jawf. Ini kita kenal, kita kenal pasti dulu tuan-tuan bahagiannya. Yang kedua, al-halq. Dalam bahasa Melayu dipinjam bahasa sebut halqum. Orang kata biji halqum kan. Halqum kat mana? Kat sini, kat tengah. Halq bermaksud kerongkong. Jadi di dalam kerongkong kita juga ada huruf-huruf yang keluarnya daripada situ. Yang ketiga, al-lisan. Al-lisan bermaksud lidah. Lidah. Jadi di sepanjang lidah kita ini, di hujung, di pangkal, di tengah, di tepi dan sebagainya, maka terdapat banyak huruf yang kita sebut pada lidah. Bahkan lidah ini juga dipanggil sebagai abul makhraj, bapa kepada sekalian makhraj huruf, kerana kebanyakan huruf keluarnya daripada lidah kita. Yang keempat, asyafatan. Asyafatan iaitu dua bibir mulut. Dua bibir mulut kita lah. Bibir atas dan bibir bawah ni ada huruf yang keluar daripada bibir mulut kita. Contoh, huruf ba, huruf fa, huruf waw, huruf mim. Ya. Dan yang kelima, al-khayshum. Al-khayshum bermaksud rongga hidung. Rongga hidung kita ni pun keluar bunyi huruf. Iaitu bunyi ghunnah ataupun bunyi dengung yang ada pada mim dan nun. Jadi lima tuan-tuan. Al-jawf, rongga mulut. Al-halq, halqum ataupun kerongkong. Al-lisan, lidah. Al-shafatan, dua bibir mulut. Dan al-khayshum, rongga hidung. Jadi tuan-tuan, itulah dia lima bahagian utama yang kita gunakan seharian kita. Walaupun sebenarnya kalau kita tak baca Al-Quran pun, kita bercakap, kita mungkin kita ketawa, kita menyanyi dan sebagainya. Sebenarnya memang kita tak terlepas daripada menggunakan bahagian-bahagian yang saya sebutkan ni. Dan bahkan lima bahagian ini ialah lima bahagian pertuturan seharian kita. Cuma terdapat beberapa bahagian yang khusus untuk kita sebutkan huruf hijaiyah. Ya? Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja perkongsian pada hari ini. Ingat, lima makhraj huruf iaitu al-jawf, rongga mulut, al-halq, kerongkong, al-lisan, lidah, al-shafatan, dua bibir, dan al-khayshum, rongga hidung. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan pergi lebih mendalam pada setiap bahagian makhraj yang kita belajar hari ini. InsyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuruddin bin Muhammad Daud dengan tajuknya Makharijul Huruf.
0: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan untuk solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Au dan Pulau Pemanggil, waktu solat Zuhur pada jam 1.09 minit tengah hari. Di zon 2, di daerah Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berkatan, waktu solat Zuhur pada jam 1.12 minit tengah hari. Untuk daerah Punten dan Keluang, waktu solat Zuhur pada jam 1.13 minit tengah hari. Di zon 4, di daerah Batu Pahat, Muak, Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.16 minit tengah hari. Kami di Radio Anur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
5: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
6: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
5: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
7: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
5: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
7: #SemarakSubuhJohor.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio Anur, anda bolehlah layari www.radioanurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio Anur.
1: Radio Anur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio Anur di Google Play Store sahaja. Kepada muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangka mana dan teruskan mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.

0: letak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, Radio Islamic Digital.